enti ukobota region abun se kro baakon ebi a kro no nidini obehwe edan bi si ho edan no nifa no ewo ganan mu nibenkum ewo togo mu

0: pian in sadan and sem and son of a banner number now the atubiano. Fred Nanin Komo and Sana wet me at Nakemus O Banin chain.
1: Nyama fia no gaba manya magba dollar tama wana dore shiare navama huga shi waru.
0: Wasi won yen wasi kenji wanka se yariebi out misa de biano dia wasisi u. Wachima di wons timin san wa boso etim de achiro do betimi ayenso wa boso etim de achiro
1: ita doya mi ata woko iko ya glomi male na o
0: eti aju yare no betimi asa no ene wa boso de achiro wi
1: alaba na stroke leju wa va mi ako stroke allergy o
0: se stroke na kan wa bo modin asa obetimi de aba
1: alaba na nyaba ofuma tore jedo madness alo rapado va mi agbe na o
0: se ye edam ene wa busuan mo nkron ba simuna bra de yare na dokron so fa na bra no bebo apa
1: na nyaba enya marketing to na ashijima ka va mi apere mu na shi
0: se edwadie na wudi bomodi asa obetimi aba na wani beji odwa na wudi nemu
1: na nyaba cartilage o alo anyigbanya leju va mi apere mu na yapo makro jijopopo
0: se de wadi kankan se court nsem asanse nsem bomodi asa obetimi aba na wani beji pa
1: kunya kafo jashi fifilai
0: je nomba ne twa to ne enko
1: 0559
0: 0559 30
1: 437
0: na tengwa yom e na ta WhatsApp mhafa obetimi afa nomba no obetimi afa no enu
1: so ye WhatsApp number obetimi a WhatsApp no WhatsApp alo na
0: yom obefrena na so be WhatsApp no
1: 0559 0559 30 30 437 437. Bye bye
0: wakramu nyina ti nyame adoma da senensu yesa besia eti bo modern sa obeji number na woni India man etimi akasa number no be de ma de twa to okura jini ye natural ni ye 0595 93 04 37 sajini biem 0595 93 04 37 bo modern sa woni India man ebeti mi akasa da sene yesa besia enwire ya kre obibia.